0: Mana kah? Tutayah. Juga dia wajah rea. Moskoi kah? Miri kah? Kincah tarbu. Si saya ini. Kunampas bapak rea. Cinta juga dia nasarin, juga dia
1: putih. Un primer cuarto de siglo y nos llegó mucha música.